baro do kasan kenna ike makare sin ta de mudi kube no go tunga ngo igo qatan ni ha bakanda kube no go tunga.